0: hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
3: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon, SRUK, sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulli Tiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25.

0: kotak penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Lebno menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
0: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nyirap Loli Teloli.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya,

Selamat pagi buat Anda, pendengar. Salam kembali untuk Anda di Jumat Ceria saat ini. Mudah-mudahan pagi hari ini membawa kedamaian dan semangat untuk menjalani hari. Hari baru ini adalah awal baru. Semoga semua rencana berjalan lancar hari ini. Dan sinar matahari juga mengingatkan bahwa harapan selalu ada di setiap awal pastinya. Nah, untuk saat ini akan menemani lewat informasi dan hiburan lagu, menemani segala aktivitasnya di Jumat pagi ya. Mungkin pagi ini akan disibukkan dengan aktivitas, terlebih bagi Anda yang bekerja di instansi pemerintah. Dan biasanya di Jumat pagi ini melakukan senam bersama atau juga melakukan Jumat bersih. Nah, ini waktu yang baik untuk Anda mengisi Jumat ceria pastinya. Nah, saya isi dengan lagu-lagu hiburan sambil menikmati sarapan pagi.

Selamat pagi buat Anda, kembali menemani Anda dengan berbagai informasi menarik ya, sambil menikmati pagi hari Anda dengan berbagai aktivitas yang sedang Anda lakukan di pagi ini. Nah, buat Anda pendengar, saya coba hadirkan seputar semarak hasil Piala Dunia di mana timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit sejak babak pertama Jumat 10 Juli dini hari. Prancis dan Maroko saling merebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yacine sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas untuk membuka keunggulan. Sayangnya serangan kedua tim itu masih mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama, skor kacamata alias 0-0 tercipta. Nah, memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Jadi pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Maroko nampak perlahan mulai sering kehilangan bola. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, hasil Piala Dunia 2026 ya, di mana pulangkan Maroko, di mana saat ini Prancis masuk ke semifinal pastinya. Nah, informasi yang lain akan mengisi pagi Anda, tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Di pagi ini, di Jumat pagi, masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Dan pastinya dengan aktivitas Anda di pagi ini juga bisa Anda nikmati dengan baik. Dan raihlah kesempatan pagi ini dengan penuh bahagia, dengan penuh semangat menemani Anda pendengar. Dengan berbagai informasi seputar sepak bola dunia akan terus bersama Anda pendengar. Gelaran sepak bola dunia 2026 semakin memanas. Adapun 8 negara terbaik dunia dipastikan lolos ke babak perempat final dan akan saling berhadapan untuk memperebut 4 tiket menuju semifinal. Nah, berikut pengar jadwal pertandingan perempat final sepak bola dunia 2026. Yang pertama, Prancis vs Maroko berlaga pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 3 WIB dini hari. Kedua, Spanyol vs Belgia berlaga pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 2 WIB dini hari. Nah, ketiga, Norwegia vs Inggris bertanding pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 WIB dini hari. Dan Argentina vs Swiss berlaga pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 8 WIB. Nah, pendengar, itulah informasi penting untuk Anda, jadwal pertandingan perempat final sepak bola dunia 2026. Mudah-mudahan tidak terlewatkan dengan jadwal tersebut dan Anda bisa saksikan jalannya sepak bola dunia mulai dari awal hingga perempat final dan sampai nanti final. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa menyimak melalui website kami di rrigo.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar,

0: ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI.
2: Selamat pagi untuk Anda di pukul 8 berdengar seperti biasa di setiap hari Jumat pagi. Akan bersama Anda dalam program Halo RRI. Berkesempatan untuk Anda menyampaikan berbagai masukan, pendapat, saran membangun untuk daerah Anda sendiri. Mungkin ingin menyampaikan keluhannya, apakah tentang infrastruktur jembatan maupun jalan, irigasi dan juga kelistrikan dan air pam yang mungkin mendapat kesulitan di daerah Anda. Dan di Halo RRI akan kami terima telepon Anda, pendengar, di 0811-2520-962. Silakan untuk bergabung, saya Victor bersama Anda di pagi ini akan menemani Anda 60 menit mendatang di Halo RRI.

Pendengar, sambil beraktivitas, kembali informasi terkini untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan, dengan peluncuran B50, maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Nah, pendengar, kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi. Hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan, pendengar, kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya, negara juga mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air. Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan. Nah, pendengar, adapun dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 adalah Permen SDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Nah, itulah pendengar, kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar. Demikianlah informasi terkini untuk Anda. Informasi selengkapnya Anda bisa menyimak melalui website kami di rri.co.id.

punya komunitas yang menginspirasi? Atau ingin mendengarkan kisah seru dari komunitas di Kepulauan Nias, bahkan dari luar Nias? Jangan lewatkan acara Bincang Komunitas. Hadir setiap hari Senin, Minggu kedua dan keempat. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Program ini menghadirkan berbagai komunitas positif dan juga sehat yang berbagi pengalaman, perjalanan, serta inspirasi dalam membangun kebersamaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bincang Komunitas. Bincang Komunitas.

0: Ya, pendengar, selamat pagi buat Anda masih di program Halo RRI, menemani Anda di pagi ini. Seperti biasa, nanti akan bisa sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Mungkin Anda di tempat terisolir atau di pelosok membutuhkan kelistrikan. Nah, di Halo RRI akan bisa kami terima di line telepon di 0811-2520962. Atau juga mungkin irigasi, penyaluran air bersih. Nah, ini waktu baik untuk Anda menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Selamat pagi, selamat bertugas untuk Anda bagi yang sedang giat tugas pagi ini. Tetap semangat, semoga pagi hari Anda penuh produktivitas dan ide-ide hebat ya. Hari ini adalah kesempatan baru untuk menciptakan hal-hal luar biasa bersama kerabat dan teman-teman Anda pastinya. Kita masih menyimak dengan lagu-lagu hiburan, kembali Anda nikmati.
1: Give me some volume.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di acara Halo RRI. Jumpa lagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, ya ahowu. Halo RRI.
1: Selamat pagi untuk Anda. Demikianlah kita menyimak ya program Halo RRI untuk edisi Jumat pagi hari ini. Dan di pekan depan akan bersama Anda dengan topik yang sama, pastinya dengan info-info menarik menemani Anda. Saya Victor, masih bersama Anda. Tentu saja saat ini masih menyemangati diri Anda dengan berbagai hiburan lagu. Jadi pagi ini memberikan kesempatan baru untuk Anda berkembang, belajar, dan tumbuh pastinya. Dan mari nikmati pagi hari ini dengan penuh semangat. Hiburan lagu akan kembali hadir menemani Anda saat ini.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Glow stick akan menyala jika dipatahkan terlebih dahulu. Dalam hidup, seringkali Anda merasa hilang arah jika memiliki banyak masalah, tetapi tidak apa. Semua itu adalah hal yang wajar. Masalah tersebut akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti glow stick, Anda pun akan bersinar setelah dipatahkan oleh berbagai masalah.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Selamat pagi buat Anda pendengar. Pastinya dengan pagi hari Anda masih menemani dengan berbagai informasi menarik dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya masih menemani Anda. Tetap bersama kami, saya Victor, masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan pagi sambil beraktivitas di luar sana dan tetap bersama kanal inspirasi. Kita kembali menyimak lewat lagu-lagu hiburan pagi.

Tahukah Anda, pendengar, kalau ada di alam liar, ada hewan yang ternyata bisa menirukan suara gergaji, kamera, dan alarm mobil. Siapa lagi kalau bukan burung lyrebird, burung asli negara Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Burung ini mampu menirukan hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, termasuk bisa menirukan kicauan burung lain di sekitarnya, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuannya ini bukan sekedar pamer pada jenis burung lainnya, karena ini juga merupakan strateginya untuk bertahan hidup serta menarik pasangan.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Konada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Konada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Tahukah Anda, di Laut Indonesia pernah lo ditemukan jejak kerajaan yang katanya tenggelam, namanya Kerajaan Lamuri, dan disebut-sebut pernah berjaya di Aceh ribuan tahun lalu. Tapi anehnya, banyak peninggalan ditemukan malah di dasar laut. Ada batu nisan, keramik Cina, bahkan reruntuhan bangunan. Peneliti yakin kalau wilayah ini pernah tenggelam karena gempa besar atau tsunami. Tidak kebayang jalanan kerajaan yang sekarang ditutupi karang dan ikan hias. Bahkan nelayan di sana pernah cerita kalau mereka sayup-sayup dengar suara gamelan dari bawah laut saat malam.

Tahukah Anda, di bawah laut Norwegia terdapat kincir angin raksasa yang mutar terus dalam air. Namanya Sea Spinner. Bentuknya mirip seperti baling-baling besar yang terpasang di dasar laut, tapi bukan untuk mengaduk air ya, melainkan untuk menghasilkan listrik dari arus laut. Dan Norwegia ini sangatlah terkenal akan arus kuatnya dan sangat stabil. Jadi, tempat ini mereka anggap sangat cocok untuk energi terbarukan. Karena setiap baling-balingnya bisa mutar pelan tapi menghasilkan listrik yang besar. Cukup untuk menyalakan ratusan rumah dan kincir ini. Sangat ramah lingkungan, tidak mengganggu ikan-ikan yang berenang atau ekosistem laut. Karena teknologi yang digunakan sangatlah canggih, bisa otomatis matiin baling-baling kalau paus lewat. Namun, si spinner ini justru menyimpan rahasia baru. Yang mana Norwegia sedang uji fair terbang di laut dalam buat masa depan.

0: Permusyawaratan Perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
4: Selamat pagi untuk Anda pendengar, tidak terasa di penghujung kebersamaan. Dengan saya Victor pamit undur diri. Akan kita lanjut kembali di lain kesempatan, dan selanjutnya Anda ditemani rekan Juli Arna. Mengucapkan selamat beraktivitas, selamat menikmati hari-hari Anda, salam sukses, dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asahlah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. And I say hey. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik.

0: Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
1: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Blue, Ousmane Dembélé, juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
0: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau empat besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang, pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali per Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova is a Wimbledon finalist.
2: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
3: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
2: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
3: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
2: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
3: For me, it's always just to focus on myself.
2: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
3: Finally a Grand Slam, I guess. So.
2: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir, akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 atau ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain, kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini langsung memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

0: génial.
1: Jangan takut jika Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

Balas dendam terbaik adalah dengan membuat diri Anda lebih baik darinya. Maksudnya, membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah hal yang benar. Balaslah kejahatan atau ketidakbaikan orang lain dengan membuat versi terbaik dari diri Anda sendiri.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari. Lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu.

Rencana Allah itu terbaik. Ketika hati berkata ingin, kadang Allah berkata tunggu. Ketika air mata jatuh menetes, tapi Allah berkata tersenyumlah. Ketika semuanya membosankan, tapi Allah berkata bersabarlah. Kita merancang, Allah juga merancang. Tetapi rancangan Allah adalah sebaik-baiknya rancangan. Ingatlah, Allah menitipkan kelebihan di balik kekurangan. Allah menitipkan kekuatan di balik kelemahan. Allah menitipkan senyum di balik kesedihan. Allah menitipkan harapan di balik keputusasaan. Yakinlah, bahagia akan hadir juga pada akhirnya.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

Sabar itu indah. Berusaha sabar dalam kesedihan, berusaha sabar dalam kekecewaan, berusaha sabar dalam kesakitan, berusaha sabar dalam musibah, berusaha sabar dalam ujian hidup. Memang benar, sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, sabar itu bikin stres. Akan tetapi, jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan.

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus diberitahukan. Tidak semua. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja. Sedangkan di bawah, di dalam laut tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, tersimpan erat hening, mengagumkan, dan dia sama sekali tidak perlu menjelaskan betapa hebat.

merasa kalah dengan masalah, sementara Allah selalu menyemangati kita dengan hayyallal falah, bahwa jarak antara kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah.

Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

wanita yang paling dekat dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum, nanti di akhirat adalah wanita yang paling sempurna menjaga auratnya, bukan wanita yang dekat nasabnya akan tetapi membuka auratnya. Habib Umar bin Hafiz.

Hargailah orang lain. Jika Anda ingin dihargai, jangan menghina jika tidak ingin dihina. Dan jangan merendahkan orang lain jika tidak mau direndahkan.

Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus diberitahukan. Tidak semua. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja. Sedangkan di bawah, di dalam laut tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, tersimpan erat hening, mengagumkan, dan dia sama sekali tidak perlu menjelaskan betapa hebat.

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

0: Wan, kamu kok kurusan? Diet gaji karena banyak potongan. Makan dikurangi. Ih, bibi kamu jadi penyok deh.
1: Maksudnya?
0: Itu loh, wajah kamu dari kemarin susah banget senyumnya. Cicilan aman kan kawan?
1: Namanya juga hidup.
0: Hidup ini keras bro. Terus kamu ini gak lucu tahu? Kamu kok ngomong gitu?
2: Kamu kan cuma bercanda.
0: Iya.
2: Kita udah dewasa kali. Masa iya baperan? Ih, gak asik ah.
0: Kamu membuli dia.
2: Lah, aku kan gak ngedorong, gak mukul dia. Kok bully?
0: Bully itu ya gak selalu soal teriak dan dorong-dorongan. Ejekan, candaan berulang, dan kata-kata yang merendahkan seperti ini, itu juga termasuk bully.
2: Tapi sungguh loh, aku cuma bercanda.
3: Sebelum berkata cuma bercanda, pastikan tak ada yang terluka. Karena dewasa bukan soal usia, tapi soal empati.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: takutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: DPR RI ini.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 di Medan pada Kamis 9 Juli 2026. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan dari PRSU setelah 2 tahun tidak diselenggarakan. Evita mendorong PRSU bertransformasi menjadi ajang yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian daerah. Menurutnya, memasuki usia ke-50 tahun, PRSU harus berkembang menjadi event yang lebih modern, profesional, produktif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan PRSU memiliki potensi besar menjadi etalase Sumatera Utara yang menampilkan kekayaan budaya, produk UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga potensi unggulan kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ia menilai kehadiran 33 pavilion kabupaten kota serta 1 pavilion dari Penang menjadi modal penting untuk mengembangkan PRSU sebagai ruang promosi yang tidak hanya berskala daerah tetapi juga nasional hingga internasional. Untuk mendukung pengembangan tersebut, Komisi 7 DPR RI mengajak Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara memperkuat kolaborasi dalam promosi dan pengembangan PRSU.
0: Dilakukan transformasi ya daripada PRSU ini menurut saya baik, ya kan, karena itu akan meningkatkan daya jual daripada PRSU ini ke depan, di mana saya juga melihat dengan nyata bahwa pameran di sini ini sekarang ini sudah dikurasi sehingga tampilannya cantik, lebih menarik, dan kebersihan alhamdulillah saya lihat sangat-sangat terjaga. Tentunya harapan kita Pak Gub bahwa PRSU ini ke depan akan berkembang. Kalau sekarang punya 1 pavilion yang dari internasional, kedepannya akan banyak lagi hadir pavilion-pavilion dari negara lain.
1: Selain itu, Evita juga mendorong agar PRSU dapat masuk ke dalam kalender event nasional sehingga memperoleh dukungan promosi, kurasi program, penguatan jejaring, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, ke depan PRSU harus diarahkan menjadi trade fair seperti Pekan Raya Jakarta yang mampu menghadirkan pembeli dari dalam maupun luar negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Sumatera Utara. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyambut baik dorongan tersebut. Ia berharap PRSU menjadi sarana pelestarian sekaligus promosi seni dan budaya Sumatera Utara hingga tingkat nasional maupun internasional, serta dapat meningkatkan ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku seni.
2: Pelestarian kebudayaan, mengembangkan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, baik ke tingkat nasional ataupun ke tingkat internasional ataupun global. Yang kedua adalah bagaimana kebudayaan, seni budaya yang ada di Sumatera Utara juga bisa menopang ekonomi para pelaku ataupun yang berkecimpung di dunia seni dan budaya. Nah, ini yang harapan mulai dari PRSU, harapan kita bisa juga mengkurasi dan juga mempromosikan seluruh pelaku UMKM di bidang seni dan budaya.
1: Bobby menegaskan, pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan pariwisata di Sumatera Utara dengan terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan proses yang berkelanjutan termasuk peningkatan kualitas kurasi produk serta penguatan budaya pelayanan atau hospitality masyarakat. Demikian Raihan Putri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Toba menggelar seleksi terbuka 6 jabatan pimpinan tinggi pratama untuk menjaring pimpinan organisasi perangkat daerah OPD yang profesional dan berintegritas. Laporan disampaikan James Franciscus.
4: Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama bagi 6 organisasi perangkat daerah. Seleksi yang berlangsung di Jalan Saparaja Balige, Kamis 9 Juli 2026, memasuki tahapan wawancara dan presentasi makalah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring aparatur terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi kepemimpinan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Toba. Wakil Bupati Toba, Audi Murpistorus, meminta seluruh peserta mengikuti proses seleksi secara maksimal dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, ide, serta gagasan dalam memimpin organisasi perangkat daerah.
5: Pak Bupati tetap memantau kegiatan kita di sini, menerima informasi bagaimana sistem pertahanan dari Pak Seda, dan juga dari teman-teman para panitia, para mengarahkan kepada pesantren ini berupaya langsung mungkin.
4: Melalui seleksi terbuka ini, pemerintah Kabupaten Toba berharap dapat menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pertama yang kompeten, profesional, dan mampu membawa perubahan positif di masing-masing organisasi perangkat daerah. James melaporkan.
3: Yayasan Gozena Bangkit Berkarya meningkatkan kompetensi kerja pemuda melalui program TMT. Laporan disampaikan Ida Rahmi, Talombanua.
6: Menjadi peluang besar bagi generasi muda Kota Gunung Stoli yang terjun ke industri kreatif digital. Melalui program Tailor Made Training atau TMT, bidang konten kreator yang digelar oleh LPK Ziona. Sebanyak 16 peserta terpilih mengikuti pelatihan intensif berbasis kompetensi ini. Menariknya, seluruh program ini diselenggarakan secara gratis. Ketua LPK Ziona Rido Waruvu mengungkapkan, program ini adalah hasil kolaborasi dengan BPPV Medan. Selain ilmu dan praktik langsung, para peserta dimanjakan dengan fasilitas lengkap. Fasilitas tersebut meliputi bahan pelatihan, seragam, hingga ujian sertifikasi resmi berstandar nasional dari BNSP.
7: Melalui program ini, saya berharap peserta tidak hanya memiliki keterampilan teknis sebagai content creator, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital dan meningkatkan daya saing di dunia kerja maupun dunia usaha.
6: Pihaknya berharap peserta tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru di era ekonomi digital. Langkah LPK Ziona ini mendapat apresiasi dari Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli. Kepala Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan melalui Kabid Ketenagakerjaan, Walfrik Zebua SPDMM, menyatakan bangga atas komitmen LPK Ziona yang sudah terakreditasi dalam melahirkan tenaga kerja yang siap kerja dan berdaya saing tinggi. Ida Rahmi Talombanua melaporkan.
3: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Medan mendukung pengungkapan kasus ganja di lingkungan kampus serta mendesak aparat membongkar seluruh jaringan pelaku. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
8: Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Medan mengecam keras peredaran narkotika di lingkungan kampus. Ketua Umum HMI Cabang Medan, Saprila Sitorus, mengapresiasi langkah cepat Satres Narkoba Polrestabes Medan. Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
9: Jangan jadikan kasus ini sebagai kasus biasa, karena ini menyangkut masa depan pemuda, khususnya di Kota Medan. Kami mendukung penuh langkah Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk menindak tegas para pelaku beserta jaringannya hingga ke akar. Atas nama HMI Cabang Medan, saya mengecam keras peredaran narkoba di lingkungan kampus. Karena kampus adalah rumah ilmu dan peradaban, bukan tempat transaksi narkoba.
8: Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan pengungkapan ini menjadi perhatian serius karena narkotika telah menyasar lingkungan kampus.
10: Kami kembangkan di salah satu kos di Jamin Ginting, Padang Bulan, di mana tersangka KH saat petugas melakukan penangkapan yang bersangkutan sedang asik konsumsi ganja ini di rooftop kos di paling atas. Dari rooftop kos tersebut, tim langsung mengembangkan ke kamar yang bersangkutan dan kami dapat 262 gram ganja yang dapat tim amankan. Menurut pengakuan tersangka, ganja tersebut diedarkan yaitu di komunitas lingkungan perguruan tinggi tadi dan diedarkan juga kepada khalayak masyarakat.
8: Dua oknum mahasiswa berinisial KH dan Y masing-masing berusia 20 tahun ditangkap dengan barang bukti ganja lebih dari 260 gram. Selain menetapkan dua mahasiswa sebagai tersangka, Satres Narkoba Polrestabes Medan masih memburu pemasok ganja berinisial B yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika tersebut. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Satpol PP Tapanuli Tengah menggelar razia disiplin aparatur sipil negara ASN. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
11: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merazia aparat sipil negara ASN yang keluyuran saat jam kerja. Kegiatan penegakan disiplin untuk para abdi negara ini dilakukan dengan menyisir sejumlah tempat perbelanjaan dan warung Kasatpol PP Tapanuli Tengah Doni Gultom mengaku pelaksanaan razia tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan.
12: Terkhususnya ASN yang berada di tempat sarapan pagi, setiap harinya kita lakukan monitoring razia agar ASN menyesuaikan jam kerjanya. Dan biasanya kita melaksanakan ini jam 9 sampai jam 11. Karena masih ada diberi kesempatan jam 8 sampai jam 9 tutup membeli sarapannya. Namun ketika ada jam 9, kita selalu monitor setiap tempat-tempat sarapan yang biasa ditongkrongi ASN.
11: Dodi mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan razia secara berkala untuk meningkatkan disiplin kerja ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
3: Rapat kerja pendeta BKPN diharapkan memperkuat kualitas pelayanan gereja demi memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Anne Verlis Hulu.
13: Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan berkomitmen untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, harmonis, dan saling menghormati. Oleh karena itu, pelaksanaan rapat kerja atau raker pendeta BKPN yang digelar pada 7 hingga 10 Juli 2026 dinilai sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan rohani kepada jemaat. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan Fadlin Gia SPD saat menghadiri pembukaan raker pendeta BKPN yang berlangsung di Aula Taman Baloho Indah Teluk Dalam baru-baru ini. Ia mengemukakan raker tersebut menjadi momentum yang signifikan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan, menyusun rencana kerja yang lebih baik, serta memperkuat komitmen pelayanan demi kemajuan gereja BKPN.
14: Tentu pada kesempatan ini kami mengajak kita semua, khususnya untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai bentuk ruang diskusi, bentuk gagasan dan mempererat kebersamaan, sehingga setiap keputusan yang diambil nantinya akan dilandasi semangat persaudaraan, tanggung jawab, dan hikmat dari Tuhan, sehingga dapat diwujudkan dalam program kerja yang berdampak positif bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah.
13: Fadlin Gia menekankan Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan memberi perhatian penuh terhadap pembinaan keumatan, salah satunya melalui perekrutan penyuluh agama. Ia berharap para pendeta yang juga merupakan penyuluh agama di Kemenak dan tergabung sebagai hamba Tuhan di gereja BKPN dapat membawa dampak positif khususnya bagi instansi tersebut serta menjadi sarana untuk memajukan gereja BKPN. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan yang ingin dicapai melalui raker tersebut dapat mendukung upaya Kemenak Nias Selatan dalam memberikan pembinaan keagamaan secara merata di seluruh kecamatan. Demikian, Anne Verlis Hulu melaporkan.
3: Pilihan akomodasi di Kepulauan Nias kini bertambah dengan hadirnya Giga Owo Hotel di Kota Gunung Sitoli. Laporan disampaikan Muniali Harefa.
15: Akomodasi di Kepulauan Nias bertambah yakni Hotel Giga Owo di Jalan Pelut Binakan nomor 36 Gunung Sitoli. Peresmian berlangsung meriah dan dihadiri unsur pemerintah, dunia pendidikan serta para undangan lainnya. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Augustinus Halawa menyebutkan kehadiran hotel ini menjawab keterbatasan penginapan di Nias. Selama ini sering mengalami kekurangan hotel saat menerima tamu dari luar daerah seperti dari Sumatera Utara dan wilayah daratan lainnya.
16: Ini salah satu hotel bertambah di Kepulauan Nias yang mungkin selama ini kalau tamu-tamu kita banyak dari Sumatera Utara, dari daratan yang kebanyakan kekurangan hotel, namun bisa terjawab. Tentunya ini semua pasti melalui beberapa hal yang ibu keluarga dari Bapak Ibu Naswal merencanakan mulai dari awal hingga pada akhir ini.
15: Sementara itu, mewakili undangan SK Harifa menjelaskan nama Giga, yang menyebut Giga berasal dari bahasa Yunani yang artinya miliar atau raksasa. Namun untuk hotel ini, nama Giga merupakan gabungan nama anak pemilik.
17: Hotel Giga ini menurut kami bukan sekedar bangunan baru tempat menginap, tetapi merupakan nyata dari mimpi dan komitmen yang pantang menyerah. Kami mendoakan semoga hotel kita ini sukses besar, layanannya selalu prima, menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita.
15: Ia berharap Giga Obo Hotel menjadi cikal bakal hotel yang semakin besar serta membawa berkat bagi masyarakat Nias. Dari Gunung Stoli, reporter Munilia Rifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
18: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Nasihat diri untuk hari ini, belajarlah lebih tenang menikmati kehidupanmu dengan proses tanpa harus protes. Tidak takut dibenci dan tidak mengemis untuk disukai banyak orang. Hanya berusaha menjadi dirimu sendiri tanpa ada basa-basi.

Nasihat diri untuk hari ini. Pasanganmu adalah rezekimu, pilihanmu dan juga takdirmu. Maka jangan memandang yang selain bukan milikmu. Dan jangan membanding-bandingkan yang selain bukan milikmu. Fokus saja pada kebaikan dan kelebihan yang ada pada pasanganmu saat ini. Meski terkadang dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi kamu wajib percaya, kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Nasihat diri untuk hari ini. Jika kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Berhenti mencari kata bijak di internet untuk mendukung perilakumu. Sebaik apapun kamu menghiasi bangkai, ia akan tetap menjijikan dan juga bau.

Nasihat diri untuk hari ini. Kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti dan menyakiti.

Nasehat untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

Nasehat diri. Dalam hidup ini ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu sebuah keputusan, dan ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian, dan yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu keikhlasan.

Nasihat diri untuk hari ini. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

Nasihat diri untuk hari ini, tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

Nasihat untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Nasihat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

Ibu-ibu di rumah, anak tidak mau mendengarkan kata kita atau orang tuanya. Coba deh cara berikut ini, siapa tahu berhasil. Pertama, apa anak kita lapar dan lelah? Nah, anak yang lapar dan kecapean biasanya memang lebih rewel ya. Kedua, berlutut. Saat bicara dengan anak, pastikan tinggi Anda dengan si anak sejajar dengan anak agar si kecil mau memperhatikan kita. Dengan cara, ya kita sebagai orang tuanya sedikit berlutut. Ketiga, apa kita memperhatikan anak dari tadi? Nah, kalau dari tadi kita enggak memperhatikan dia dan tidak langsung merespon yang ia katakan, itu artinya kita memberi contoh untuk si kecil. Jadi jangan heran kalau dia tidak mau mendengarkan kita juga. Berikut pegang tangannya. Cara ini bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian si kecil. Selanjutnya, tatap matanya. Minta si kecil menatap mata Anda. Jangan bicara sampai anak melakukan kontak mata. Terakhir, coba deh ganti suasana. Ajak anak keluar rumah dan coba perhatikan atau bersikaplah lebih baik kepada si anak tersebut. Nah, itulah agar anak mendengarkan kita.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

menguat diri untuk hari ini, yaitu berkelas bukan tentang kehidupanmu yang mapan, bukan juga tentang penampilanmu yang begitu mewah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan sopan santunmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu.

kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak, karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

Ibu-ibu di rumah, perilaku orang tua yang membuat anak menjadi agresif. Jangan pernah menunjukkan perilaku berikut ini di depan anak Anda ya. Pertama, bertengkar dengan pasangan. Terus bertengkarnya di depan anak-anak. Aduh, jangan sampai deh. Kedua, berkata berperilaku kasar. Ketiga, tidak mengajarkan aturan dan tanggung jawab. Contoh, menyerobot antrian dan lain sebagainya atau memotong pembicaraan. Keempat, memberi hukuman yang keras. Kelima, membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya. Aduh, jangan sampai deh. Keenam, menuruti semua keinginan anak dan memanjakannya. Ini juga jangan ya. Ketujuh, terlalu banyak screen time dan overprotective. Selain pengaruh orang tua, perilaku agresif ini juga dapat loh disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor biologis dan juga psikis.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Nasihat diri untuk hari ini, jika kamu ada uang, maka lakukan hal yang baik. Jika kamu tidak ada uang, jadilah orang baik. Karena ular tidak tahu dirinya beracun, manusia tidak tahu dirinya bersalah. Kebaikanmu dinilai ibaratkan sebuah permen. Setelah dimakan, sudah habis. Sedangkan keburukanmu, seperti sebuah luka, akan membekas selamanya. Itulah sifat manusia.

Kedewasaan tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

diri untuk hari ini, ada tipe orang yang sudah tahu dikecewakan, tapi malah semakin cinta dan ingin tetap bertahan, padahal hatinya sudah begitu hancur. Entah di sebelah mana letak pemikiran mereka, tapi itulah yang disebut sebuah ketulusan.

diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di 96,2 MHz. Untuk sore hari ini kami masih terus hadir di musik dan informasi untuk Anda hingga ke informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya RRI Pro 1 Gunung Stoli akan menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saya yang bertugas saat ini, saya Putra, menemani Anda hingga ke informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada. Untuk saat ini kami sudah untuk Anda di musik dan informasi, dan saatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI Pro 1 Gunung Stoli menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita selama satu minggu ini, hadir untuk Anda pendengar di program Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat di 4 kabupaten 1 kota. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Sembari berjalannya waktu, masih banyak juga di provinsi yang lain, Pak. Di daerah-daerah yang lain juga memang dalam tahap proses pembangunan. Dan juga harapan kami

Nias Utara dan Nias Barat masuk rencana program kelistrikan yang akan direalisasikan oleh Kementerian SDM bersama PLN. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Apresiasi bagi unit layanan disabilitas atau ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli yang terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
1: Komitmen untuk mewujudkan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli yang dilaksanakan kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas tim ULD agar mampu melakukan asesmen keterampilan dan minat kerja penyandang disabilitas, menghubungkan pencari kerja disabilitas dengan Balai Latihan Kerja BLK dan penyedia kerja, serta memastikan tersedianya akomodasi yang layak di tempat kerja. Pada kesempatan tersebut, Justin Foerera-Lase, STRSOS, SPPSPD, CPS, CMTR, yang merupakan dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, dipercaya menjadi narasumber pelatihan. Justin sangat mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Berbagai diskusi dan praktik yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat kemampuan ULD dalam memberikan layanan yang tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan.
2: Dalam pelatihan ini, kami fokus pada penguatan kapasitas tim unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli dalam melakukan asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas. Mulai dari mengidentifikasi minat, lalu keterampilan, pengalaman, hingga kebutuhan dukungan dan akomodasi yang diperlukan nanti pencari kerja disabilitas di tempat kerja. Pelatihan ini tentunya kami laksanakan secara interaktif. Kami sebagai narasumber tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga diskusi, studi kasus, simulasi wawancara asesmen, serta praktek mengisi formulir profil pencari kerja disabilitas. Peserta juga kami melatih mereka untuk menyusun profil pencari kerja yang mampu menampilkan potensi, kompetensi, dan nilai tambah yang dimiliki sehingga lebih menarik bagi dunia usaha dan dunia industri.
1: Menurut Justin, keberadaan ULD Ketenagakerjaan memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pencari kerja disabilitas dengan dunia usaha. Pelatihan ini diharapkannya menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan inklusif di Kota Gunung Stoli, serta mendorong terwujudnya dunia kerja yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat gotong royong masih menjadi kekuatan masyarakat Desa Hambawa, Kecamatan Gunung Stoli Utara. Bersama personil Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026, warga bahu-membahu membangun jembatan gantung yang melintasi Sungai Sowu. Sejak pagi, masyarakat berdatangan membawa peralatan kerja untuk membantu proses pembangunan. Kehadiran jembatan ini sangat dinantikan karena akan menjadi akses utama bagi petani, berkebun, serta anak-anak menuju sekolah. Kepala Dusun 5 Desa Hambawa, Krisman Jaya Zilibu mengatakan masyarakat menyambut pembangunan tersebut dengan penuh syukur karena akan mempermudah mobilitas dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan jajaran TNI Angkatan Darat yang telah menghadirkan pembangunan di wilayah mereka. Pembangunan jembatan gantung ini merupakan bagian dari program Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 untuk memperkuat konektivitas wilayah serta mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan dasar, dan kegiatan ekonomi. Nias Utara dan Nias Barat masuk rencana program kelistrikan yang akan direalisasikan oleh Kementerian SDM bersama PLN. Laporan Muni Eli Harefa.
3: Wilayah Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat resmi masuk dalam daftar perencanaan program kelistrikan PLN selanjutnya. Asisten Manajer Perencanaan PLN UP3 Nias Akbar Hidayat mengatakan,

0: Kan anggaran untuk kedua wilayah tersebut sudah masuk dalam plot belanja negara.
1: Di Nias Utara itu ada 9 lokasi dan di Kabupaten Nias Barat itu ada 5 lokasi dan di Kota Gunung Sitoli ada 1 lokasi. Jadi kalau kami menyebutnya itu lokasi, Pak, lokasi desa atau dusun yang belum terrealisasi seperti itu. Jadi memang ini merupakan program negara juga dari pemerintah pusat juga serta PLN pusat untuk sesegera mungkin dapat mengaliri desa-desa atau dusun-dusun atau lokasi-lokasi yang belum berlistrik. Namun memang sembari berjalannya waktu masih banyak juga di provinsi yang lain, Pak, di daerah-daerah yang lain juga memang dalam tahap proses pembangunan. Dan juga harapan kami kepada pemerintah daerah juga untuk dapat mensupport kami untuk dari sisi infrastruktur untuk jalan, Pak.
0: Ia menambahkan selain perluasan jaringan, program PLTS komunal juga menjadi solusi untuk menjangkau wilayah kepulauan dan 3T yang sulit dijangkau jaringan konvensional. Dengan adanya program PLTS komunal dan perluasan jaringan tersebut, PLN menargetkan seluruh desa di Pulau Nias dapat menikmati listrik dalam beberapa tahun ke depan. Sebelumnya diberitakan rasio desa berlistrik di Pulau Nias saat ini telah mencapai 95.26%. Sisa wilayah yang belum terlayani didominasi daerah kepulauan di Kabupaten Nias Selatan. Munyeli Harefa melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias Hari Ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. PKP2LH gelar rapat koordinasi penyusunan dokumen SLHD Kabupaten Nias. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
3: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias atau Dinas PKP2LH menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu-isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah atau SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Kepala Dinas PKP2LH Kabupaten Nias melalui Sekretaris Fajar menyampaikan adapun isu-isu prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut dalam dokumen SLHD Kabupaten Nias tahun 2025, yakni pertama pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Kedua, pengendalian degradasi lahan, daerah aliran sungai dan garis pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.
4: Sebagai contoh misalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Ini sesuai dengan arahan program Bapak Presiden, di mana Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus bisa meminimalisir sampah. Sampah itu kan kalau misalnya tidak kita lakukan manajemen pengelolaan yang baik, itu kan bisa mengakibatkan dampak terhadap lingkungan, kan? Makanya kita menjadikan isu pengelolaan sampah ini salah satu isu, supaya pemerintah, baik di setiap OPD yang terkait, dan juga nanti ujungnya ke masyarakat, membiasakan upaya untuk pemilahan sampah. Nah, kemudian juga seperti pengendalian degradasi lahan. Nah, ini kan dengan tingginya aktivitas pembangunan kan tentu nanti semakin berkurang tutupan lahan, ya kan, karena dibangun untuk pemukiman dan lain sebagainya. Nah, ini kan nanti bisa menurunkan kualitas lahan. Begitu juga pengendalian terhadap daerah aliran sungai. Kalau misalnya kita tidak melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kan bisa saja daerah aliran sungai kita rusak karena ada aktivitas pembangunan, ada aktivitas kegiatan penambangan. Nah, itu yang harus kita kendalikan ke depan, sehingga ini harus menjadi isu prioritas, seperti itu.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini dihadiri oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, instansi vertikal dan tim penyusunan dokumen laporan SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
2: Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai Aula Hasanuddin Waruwu Makodim 0213 Nias, Jumat dini hari 10 Juli 2026. Ratusan personil TNI bersama masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Prancis dan Maroko dalam kegiatan nonton bareng yang digelar Kodim 0213 Nias. Dan Dim 0213 Nias, Letkol Sampete Butar-Butar mengatakan kegiatan ini bukan sekedar menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia, dunia. Nobar juga menjadi ruang silaturahmi yang mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat dalam suasana yang hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan. Yang menarik, Kodim 0213 Nias turut melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal untuk berjualan di sekitar lokasi kegiatan. Kehadiran ratusan penonton membawa berkah bagi para pedagang. Mereka mengaku penjualan meningkat dan mengapresiasi kesempatan tersebut yang diberikan melalui kegiatan. Antusiasme juga datang dari kalangan pelajar. Salah seorang siswa SMA Negeri 1 Gunung Stoli, Erwin Hulu, mengaku senang dapat menikmati pertandingan bersama dan personil TNI. Menurutnya, suasana nobar yang meriah dan nyaman membuat pengalaman menyaksikan Piala Dunia terasa lebih berkesan. Melalui kegiatan ini, Kodim 0213 Nias tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta ikut menggerakkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM. Program kreasi Save the Children menggelar lokakarya penguatan ekosistem pendidikan di Nias Selatan. Laporan Anoverlis Hulu.
5: Program kreasi Save the Children menggelar lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan Kabupaten Nias Selatan pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Yonas Jalan Pasir Putih Teluk Dalam tersebut diikuti 25 peserta yang terdiri dari perwakilan dinas, organisasi, guru, dan lembaga pemerhati anak. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Yasatulela CSEMAMAP yang menekankan dalam membangun kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan memiliki banyak indikator, salah satunya melalui kegiatan lokakarya tersebut.
6: Ketua kita bersama supaya pendidikan anak-anak usia dini pada saat ini, maka kita wajib menyatukan bagaimana sih ekosistem pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dilakukan. Tentu ada banyak indikator yang harus kita perlukan dalam membangun sebuah pendidikan di Kabupaten Nias Selatan.
5: Sementara itu, Koordinator Advokasi Program Kreasi Nias Selatan, Reinhard Simanjuntak, mengemukakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian advokasi atau pendampingan dalam mewujudkan target peningkatan literasi dan numerasi di wilayah ini. Menurutnya, hal ini dapat terwujud jika dilakukan bersama-sama.
7: Jadi, urusan pendidikan, urusan literasi, urusan numerasi, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas pendidikan, kepada kemenag, karena yang punya sekolah, tapi kita mau mengajak kolaborasi semua pihak, termasuk juga lembaga-lembaga LSM, lembaga-lembaga mitra pembangunan, untuk kita bisa sama-sama bersumbangsi untuk memikirkan bagaimana pendidikan di Nias Selatan yang lebih baik nantinya.
5: Reinhard mengungkapkan selama ini lembaga terkait telah melaksanakan program untuk mendukung hal tersebut namun terlihat berjalan masing-masing. Melalui kolaborasi ini, upaya peningkatan literasi dan numerasi menjadi lebih maksimal. Ia berharap lokakarya ini menjadi permulaan bagi semua elemen terkait untuk mendorong peningkatan pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun dapat berdampak nyata dalam mewujudkan harapan tersebut. Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Humaidi.
8: Pendengar RR Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Humaidi selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari, pertanggal 10 Juli hingga 11 Juli tahun 2026. Perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Jumat 10 Juli tahun 2026, pagi hari diperkirakan berawan, siang dan sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Lalu untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 10 km per jam. Berikutnya untuk perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Lalu untuk malam hari hingga dini hari esok hari diperkirakan berawan. Saudara, untuk esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban beban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 10 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari, Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 15 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 7 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Baik, kami harap masyarakat untuk tetap terus mengikuti update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RR Gunung Sitoli. Terima kasih.
2: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli terus wujudkan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Nias Utara dan Nias Barat masuk rencana program kelistrikan yang akan direalisasikan oleh Kementerian SDM bersama PLN. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zibua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya Ahobu.
9: Sekian Nias hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mutiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di sore hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa saat ini di studio menunjukkan pukul 4 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Tidak jarang dari kita ketika mengakhiri dari rutinitas kita, pekerjaan kita, ada yang memilih berolahraga untuk sore hari ini, apalagi dengan cuaca yang sangat mendukung ya untuk bisa berolahraga. Apapun olahraga yang Anda pilih saat ini, ya mudah-mudahan buat badan Anda jadi segar bugar, jadi lebih sehat lagi, sehingga Anda bisa melewati hari-hari dengan penuh sukacita ya. Di musik dan informasi, berbagai informasi-informasi menarik aktual lainnya juga kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini. Dan tentunya juga sore hari ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana sore Anda. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda. Dan tetap semangat untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan Anda yang menantikan untuk bisa bertemu dengan suasana libur Anda seperti libur Sabtu besok dan Minggu, ya selamat berweekend untuk Anda. Anda yang berpergian dengan perjalanan yang cukup jauh, hati-hati di jalan, semoga sampai di tempat tujuan. Dan juga kami selalu berharap semoga perjalanan Anda menyenangkan, hal-hal baik yang Anda bawa ketika Anda meninggalkan dari sebuah kondisi tempat di mana Anda menikmati dari suasana kegiatan-kegiatan Anda tadinya ya. Baik, musik dan informasi kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini, lagu-lagu hiburan populer Indonesia. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, bersama kami yang bertugas, saya Putra Sibua menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, kami sampaikan untuk Anda, adapun sore hari ini kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Berbagai informasi-informasi update menarik lainnya kami sampaikan untuk Anda yang kami kutip dari website rri.co.id. Dan nantinya pendengar, menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib seperti biasanya, RRI Pro 1 Gunung Sitoli akan menghadirkan nantinya pemutaran lagu-lagu bernuansa religi dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pemutaran santapan rohani yang hadir untuk Anda di kesempatan sore nantinya. Dan kami sampaikan nantinya kami akan kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Sitoli dan sekitarnya yang dapat dilaksanakan pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk saudara-saudara kami umat muslim wilayah kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Sekali lagi kami sampaikan nantinya pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat tibalah nantinya waktu pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Dan nantinya pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, RRI Pro 1 Gunung Sitoli akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Usai mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan hadir yakni program Mimbar Islam untuk kita semua, di mana untuk Mimbar Islam edisi Jumat malam 10 Juli 2026 yang kami hadirkan untuk Anda pada pukul 19.30 dengan topik agar hidup lebih tenang. Sekali lagi, dengan topik agar hidup lebih tenang yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz M. Aziz Nasution SPDI. Kami hadirkan nantinya untuk Anda pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Baik, untuk saat ini pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir di musik dan informasi untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali seperti apa informasi menarik lainnya kami sampaikan. Tetaplah bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, informasi update kali ini, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50, ini sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50, maka Indonesia akan resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kepala Negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya, negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air. Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu suasana sembada pangan. Nah, adapun dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 ini adalah Permen SDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Kemudian keputusan Menteri SDM nomor 257/EK.01/MMM.E/2026/2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar. Ini dia dari informasi update untuk sore hari ini, pendengar, di mana negara Indonesia ini adalah merupakan negara pertama di dunia di mana Presiden Prabowo resmi meluncurkan biodiesel 50.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

96,2 FM RRI Pro 1 Gunung Sitoli ya, hampir aja nyaris ya kepleset ya. Tapi kepleset enggak pakai jatuh ya. Di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jadi radio yang sedang didengar sama Anda saat ini sama teman-teman di luar sana adalah radio Pro 1 RRI Gunung Sitoli yang mengudara di 96,2 MHz. Bersama kami yang bertugas, saya Putra yang menemani Anda, Putra Zebua, menemani Anda semua hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Dan sore hari ini kita masih berada di musik dan informasi yang hadir untuk Anda. Berbagai informasi-informasi menarik lainnya kami hadirkan. Dan sebelumnya kami menyapa dari beberapa teman-teman yang bersempatan hadir saat ini. Ada Kak Yasti Lawele, terima kasih Kak Yastin sudah mampir. Ati Manigule ya, lebih tepatnya untuk nama akun, tapi menyapa Yastin Lawele. Katanya bisa request lagu bang dengan judul Blue Jeans dari Nana. Hai Na, yang deket nih tinggalnya di mana ya tinggalnya ya, di Asrama Anas katanya. Deket ya bang ya, dari Ironogeba ya, lumayan lah, kita harus turun naik gunung dulu baru bisa ketemu di Asrama Anasnya ya. Nana di sana punya akun ya. Terima kasih buat Nana, salam kenal, sehat selalu. Dan di sini juga ada Bang Joni Mendreva. Terima kasih buat Bang Joni. Ada Bang Waruwu juga, Kak Mesega juga, kemudian ada Safety juga. Kemudian ada John Mendreva. Bang Joni nulis apa nih? RRI Gunung Sitoli bisa terputar di Rio ya, Bang. Wah, nah ini dia nih gebrakan untuk saat ini, terobosan-terobosan dari RRI saat ini, di mana untuk bisa dengerin siaran RRI di manapun berada, hanya di ujung jari saja. Dengan menggunakan ponsel Androidnya, kita bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Caranya gimana? Kita dibantu support sama teman-teman di luar sana untuk bantu download aplikasi. Jadi terobosannya adalah teman-teman diajak untuk bisa download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Androidnya. Jadi sangat terbantu ya sekarang ya. Jadi kalau misalkan terestrialnya FM 92,MHz tidak bisa dijangkau sama teman-teman di 96,2 MHz-nya. Nah, teman-teman bisa download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Dan di aplikasi ini teman-teman, ya kan, semua atau seluruh stasiun RRI di Indonesia ada di dalamnya. Jadi teman-teman tinggal milih mau dengerin RRI mana gitu, ya kan. Jadi itu cara gampangnya ya buat Bang Joni Mendreva yang saat ini stay-nya di Riau. Mungkin saat ini perantauan begitu ya. Baik, mudah-mudahan pulang-pulang dari jadi CEO ya. Amin ya, pulang-pulang dari Riau jadi CEO ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Yang mana Nana katanya Blue Jeans ya, diputerin lagunya. Fangala banget, Fangala banget katanya. Semangat abang. Wah, ini Fangala banget ya. Punya nama ini agak susah gitu bacanya. Fangala banget ya. Iya, ini Fangala ini teman baru nih di akun kita gitu ya. Saat ini yang akun baru yang kita gunakan saat ini Putra Zebua. Terima kasih buat semuanya. Ini siaran radio RRI Gunung Sitoli teman-teman. Mohon disupport, dibantu juga nih dari akun kita. Karena akun yang sebelumnya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap jadi sahabatan untuk selamanya begitu ya. Buat dengerin siaran RRI bagaimana caranya? Nah, caranya gampang, tinggal download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Dan di aplikasi ini seluruh RRI stasiun di Indonesia ada di dalamnya, termasuk RRI Pro 1 dan Pro 2 Gunung Sitoli dan juga RRI Espania Selatan ada di dalam aplikasi tersebut ya. Jadi tinggal milih aja mau dengerin apa. RRI Medan boleh, RRI Pekanbaru boleh, RRI Banjarmasin, RRI Bandung, RRI Denpasar, RRI Maluku, Papua. Wah, semua lengkap ada semua di aplikasi RRI Digitalnya ya. Terima kasih untuk Fangala banget. Wah, kayaknya namanya udah enggak asing juga sih sebetulnya ya kan. Oke, terima kasih Fangala banget. Ini juga kakak cantik yang tinggal di luar daerah katanya. Oh begitu. Wah, ini sama-sama perantauan nih semuanya nih yang mampir gitu ya. Oke bang, mantap penjelasannya. Thank you. Terima kasih buat teman-teman. Jadi ini terobosan baru dari RRI saat ini untuk bisa mengakses FM-nya. Kalau enggak dapat di lokasi jaringan teman-teman, caranya gampang. Sekarang tinggal download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP
Androidnya. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu. Ini hari Jumat, besok ketemu Sabtu Minggu. Udah pada punya planning rencana mau kemana buat weekendnya Sabtu Minggunya. Mudah-mudahan sudah punya planning begitu ya. Jadi gak ada istilah kata lupa, apalagi dengan janji-janji sama teman-temannya besok ya. Ada yang mungkin memilih waktu di rumah aja, atau mungkin memilih harus keluar rumah dengan refreshing begitu ya, atau pengen pilih tempat-tempat yang bisa memanjakan diri dan keluarga begitu. Dan semua-semuanya kita harus tetap berhati-hati dan selalu waspada kalau tempat-tempat kunjungan kita itu jauh jaraknya ya. Jadi harus tetap lebih safety dan lebih berhati-hati ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di sini. Salam kenal, semoga sehat selalu. Ya, itu Kak Fangala dari Nisbar kayaknya, Bang, katanya gitu. Oh, begitu. Ya deh, salam aja deh buat Kak Fangala banget ya. Lucu sebut namanya, agak susah gitu. Fangala, Fangala banget. Itu artinya apa sih gitu. Bang Kenzo juga makasih ada dis. Bang, putar lagu dong. Oi salah alke. Wah, untuk saat ini kita lagu daerah Nias kita fokuskan di setiap harinya dalam program Hadiah Duria di jam 12 sampai di jam 1 siang. Jadi biasanya dipandu sama Kak Yosima Halawa. Jadi untuk fokus lagu daerah Nias itu ada program khusus di program Hadiah Duria setiap harinya di jam 12 siang sampai di jam 1 siang. Nanti yang pandu Kak Yosima Halawa. Jadi untuk hari ini kita mix untuk lagu manca dan lagu pop Indonesia di musik dan informasi ya. Terima kasih buat semuanya. Oke, akun berdua, aku mau request lagu dong Bang Setia Bonar, Cinta Terakhir. Nanti kalau sempat kita bakal puterin lagunya. Bang, puter lagu dong Sayangi Aku. Oh bukan, tadi udah dibaca ya. Puter lagu ya. Oke, ada siapa lagi? Ini tulisannya banyak banget. Ini kayaknya dis apa namanya ya. Pokoknya dis lah ya. Iya, jangan marah-marah ya dis. Tulis pesannya terlalu banyak, pusing bacanya. Bukan baca sih, pusing-pusing liatnya gitu ya. Kalau pesannya terlalu banyak dengan konsep bunyi yang sama begitu ya. U12 Car, terima kasih. Ada Berkat juga, terima kasih. Dan kita lanjut sambil cari-cari dulu nih lagu yang direquest sama teman-teman. Nanti kalau sempat kita bakal puterin lagunya ya. Di musik dan informasi untuk sore hari ini kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
0: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
0: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Okay.

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stolai. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay on radionya sore hari ini. Dan beberapa lagu pilihan dari teman-teman saat ini kita sudah putarkan lagunya. Mudah-mudahan sorenya lebih menyenangkan lagi dan lebih bisa lagi ya beraktivitas begitu ya, lebih semangat lagi untuk tugas-tugasnya ya. Dan buat yang lagi santai-santai, yang lagi duduk-duduk santai, selamat bersantai-santai untuk Anda yang lagi berkabar-kabar satu sama lain ya kan, atau yang mungkin ada yang suka nantang-nantangin gitu ya, suka challenge-challenge ya. Challenge-nya harus bertanggung jawab ya. Enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api gitu ya. Kok bisa sampai ke situ ya jalurnya ya. Tapi yang pastinya teman-teman, kalau misalkan hari ini ada sesuatu yang buat kamu jadi bahagia, buat Anda bisa jadi bahagia, harus banyak-banyak bersyukur begitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini juga dapetin sesuatu yang mungkin merasa bahwa hari ini tidak seberuntung hari kemarin, jangan terlalu bersedih-sedih terlalu lama, karena kesedihan itu akan membuat hari-hari kita jauh tidak lebih baik. Tapi ayo percaya sama diri kita bahwa sesuatu yang mungkin saat ini tadi kita tidak menginginkannya namun terjadi, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Percayakan diri Anda bahwa setelah kesedihan pasti akan ada kebahagiaan ya. Kita harus optimis dari setiap perjalanan hari-hari kita. Sukses selalu untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli. Ada Kak Yani, terima kasih Kak Yani. Ada Kak Sin, ada Sin, kemudian ada Wilman Lahagu dan juga Nana yang saat ini mereka semakin lebih akur-akur aja di tampilan live ini ya. Akur-akurnya tetap bertahan gitu ya. Ada yang teriak, bisakah kamu menjadi sandaran hatiku? Masuk gombal Pak Eko gitu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Bang Lukman Hadi juga. Kemudian ada Kak Yani, katanya salam ya Kak dari Rantau Prapat. Terima kasih buat warga Rantau Prapat. Di sana ada Kak Yani. Kemudian ada Theo, katanya aku lagi makan malam bersama saudara sambil dengerin Pro 1 Gunung Sitoli. Dan makannya itu ada kerak telur, ayam goreng. Wah, enak banget tuh ya. Ada Martel juga, terima kasih buat Martel. Ada Kak Mirna juga, makasih buat Kak Mirna. Ada Jos juga, terima kasih. Dan Ziko Nuri juga terima kasih sudah mampir. Rita 25 juga terima kasih sudah mampir. Untuk teman-teman semuanya sehat selalu ya. Katakan cinta. Terima kasih ada Husky Love. Terima kasih untuk Husky Love sudah mampir juga di sini ya, sudah berbagi info, berbagi kabar kalau dianya lagi bahagia, lagi baik-baik aja ya. Husky Lover. Ya, ya Hobu katanya. Husky Lover Siantar. Wah, ini pecinta dogi ya. Dogi pecinta ya. Terima kasih jauh kembali ya untuk warga Siantar yang sudah mampir di sini. Kemudian ada Bang Oja juga nih. Apa kabar Bang Oja? Sehat selalu. Wah, kita tunggu-tunggu nih ya kan. Kita tunggu-tunggu base camp barunya gitu ya kan. Homestay barunya yang agak-agak nuansa bukit, nuansa hutan gitu ya kan. Tapi belum sempat jadi ya, kemarinnya ditinggal jauh ya dari Nia Selatan. Ada Bang Oja, thank you Bang Oja. Kemudian ada Sin, Bang Put, semangat Bang. Siap, thank you. Ya, Husky Lover Siantar katanya Sin Ruhu Sibai katanya gitu. Ada Inen Koto, thank you. Ada Charles Edis juga, makasih buat Charles. Salam sehat buat semuanya dan salam semangat buat semuanya. Semoga hari-hari kita selalu menyenangkan. Baik, kita lanjut lagi untuk sore hari ini dengan beberapa musik-musik pilihan. Baik itu mix lagu manca dan lagu Indonesia menemani suasana santai sore Anda saat ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zibua menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zibua menemani Anda sore hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seterusnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, sore hari ini untuk Anda yang memilih berolahraga, pilih olahraga yang sesuai dengan kemampuan fisik Anda. Jangan bermode ikut-ikutan begitu ya. Nah, ini tidak baik juga buat kesehatan kalau misalkan Anda ikut-ikutan namun kondisi kesehatan Anda tidak sesemaksimal dari orang yang berolahraga maksimal begitu ya. Jadi minimal pilihlah olahraga sesuai dengan kemampuan fisik Anda saat ini ya. Salam olahraga dan salam sehat untuk Anda semuanya. Terima kasih buat yang sudah mampir di sini, Husky Lover Siantar yang katanya juga sore hari ini enak ya kalau diputerin lagu Nadif dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Baik, nanti kita bakal puterin lagunya Nadif, ditunggu. Kemudian ada Belis Entrate, terima kasih Adrian Baskara, Amahaga Zega, sehat selalu. Bang Mister Harefa, Tohude juga. Kemudian ada siapa lagi nih? Joshua Alvin Lubis ya, selamat sore. Terima kasih sudah mampir di sini. Ada Kadesta, Seni Zebua juga terima kasih. Andi Marsyandra, Hadirman, ada Cinta, kemudian ada Bang Aris juga, Sadawa Noverius juga. Semua yang saat ini menyempatkan bisa mampir di live-nya kita dari akun kami yang bertugas. Saya Putra Zibua menemani teman-teman sampai di jam 8 malam. KM23 ya. Terima kasih untuk KM. Ada Pedas Lase juga, Lase Pedas namanya. Salam kenal buat semuanya, sehat selalu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada, sebelum kita dengarkan lagu berikut, ada satu informasi nih kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada, Presiden Prabowo Subianto ini meluncurkan biodiesel B50. Ini sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak atau BBM impor saat ini. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 akan Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi saja, hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat, selanjutnya negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air. Jadi Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan tahun ini. Adapun dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 ini adalah Permen ESDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Kemudian keputusan Menteri ESDM nomor 257 tahun 2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar. Dan dari informasi ini pendengar disampaikan di mana ya Indonesia saat ini menjadi negara pertama di dunia. Presiden Prabowo resmi meluncurkan biodiesel B50. Kami masih terus hadir dengan informasi update lainnya. Pastikan jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli ya, lagu yang bikin buat kita jadi ingat akan sesuatu. Jadi sesuatu yang dipaksa itu belum tentu baik buat diri kita, ya gak sih? Jadi buat kita kalau misalkan ada sesuatu rindu, ya ada baiknya gak usah dipaksa itu buat rindu ya, karena nanti tidak sejalan gitu buat semuanya ya. Jadi datangkan semuanya itu dari ketulusan ya kan, datangkan semuanya itu dari apa ya, dari rasa cinta yang mendalam gitu ya. Jadi kalau misalkan dipaksa-paksa, wah itu juga hasilnya bakal gak baik nantinya ya. Pokoknya bukan semua-semuanya harus berujung duit ya, duit yang membereskan semua masalah gitu ya. Seperti kata Nana di luar sana ya, gak mau ikut-ikutan ya Nana, takut dengan kalimat seperti itu ya. Ada Bang Aristo Nomleni, terima kasih Bang Aristo, salam kenal. Ada Inus Mendreva juga, terima kasih Bang Inus Mendreva. Katanya Bang Meman di mana sekarang Bang? Wah, ini teman-teman lama gitu kan. Jadi aduh, special memories lagi nih, with special memories sama kenangan-kenangan dulu ya. Kabar-kabarnya Bang Meman saat ini juga sudah melalang buana. Sudah stay di satu lokasi, di satu tempat begitu, dan lebih pilih nyaman di lokasi itu. Dan saat ini komunikasi terakhir udah cukup lama ya, ada hampir berpuluh-puluh tahun, sampai sekarang gak dapat komunikasinya lagi ya. Pasti deh dianya juga sukses di sana gitu ya. Jadi begitu ya Bang Inus Mendreva ya, nanti kalau ketemu nanti kita bakal samperin dan kita kasih tahu salamnya dari Bang Inus Mendreva. Cuma saat ini udah cukup lama ya gak pernah buka komunikasi lagi ya. Oke, ada Lianatan, terima kasih buat Lianatan sudah mampir. Mama Kesia katanya jangan tunggu lama-lama. Oh, mungkin itu satu kata gitu yang selalu kita dengar ya, jangan tunggu lama-lama, nanti kalau lama-lama diambil orang begitu ya. Bisa aja nih Mama Kesia yang sudah berpengalaman gitu ya sama dunia romantisme cinta gitu ya. Joshua Alvin Lubis, ada Tulus Manusia Kuat Bang Putra, tolong dong sesama aspal juga. Terima kasih Eltranis juga. Hai Kak Eltranis, pulang-pulang dari luar kota kok diam-diam wae gitu ya. Ada apa gitu dengan kediamannya Kak Eltranis? Jangan-jangan takut diteriakin oleh-olehnya mana gitu ya. Nanti satu kampung ribut teriaknya oleh-olehnya mana gitu ya. Makanya diam-diaman aja, ya udah deh, pokoknya kita gak terlalu maksa juga ya. Sama kayak rindu ya, kita gak memaksakan sebuah rindu. Sama juga dengan oleh-oleh, kita juga gak terlalu memaksa untuk yang dari luar ya kan, pulang kampung terus kita harus maksa buat bawain oleh-oleh. Enggak kayak gitu konsepnya ya. Karita 25, terima kasih Bang Boy Sticker yang sehari-harinya live musiknya di akunnya luar biasa. Ini udah bisa jadi artis kedua nih untuk Nia Selatan gitu ya. Dikit-dikit dia adu suara gitu sama lawannya ya di live-nya dia. Sukses ya buat Bang Boy Sticker ya, mudah-mudahan jadi penyanyi asli deh ya kan, gak cuma penyanyi penyanyi dapur gitu ya. Oke, terima kasih. Ada Kasmier Samsul yang sudah mampir juga, salam sehat, salam semangat. Ada Bukan Istri Orang, wah serem juga ya punya nama akunnya. Oke, ada Lianatan juga, terima kasih. Kemudian teman-teman semua, Bang Antonio sehat juga, terima kasih. Dan kita putarkan lagu terakhir di lagu pop Indonesia untuk saat ini, untuk sore hari ini di Musik dan Informasi. Karena sebentar lagi kita bakal puterin lagu-lagu bernuansa religi, sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya hari ini, tepatnya Jumat tanggal 10 Juli 2026, dapat dilaksanakan pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Nanti menantikan saat kumandang azan maghrib, kami hadirkan lagu bernuansa religi, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dan santapan rohani yang kami hadirkan untuk Anda. Kita pamit di Musik dan Informasi sore hari ini untuk gabungan lagu pop Indonesia dan mancanegara yang sudah menemani sore Anda. Terima kasih untuk semua. Dan ada lagu berikut dari Tulus dengan Manusia Kuat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil afuwil karimil ghafuril rahim zil in'ami wal fadlil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia RR Gunung Story di mana saja berada. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya kepada kita. Iman kita terjaga, Islam kita terpelihara. Materi keduniaan kita nikmati, kita terima. Dalam kehidupan keseharian, kita diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat barangkai salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul tertata rapi dan indahlah kehidupan ini di atas dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita kali ini adalah pemaaf. Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa kita memang manusia ini. Ada di antara kita orang yang santun, pemurah, dermawan gitu. Ada juga di antara kita sok-sokan gitu dah. Angkuhnya luar biasa, iri hatinya luar biasa, dendamnya luar biasa, pelitnya juga luar biasa terkenalnya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita memilih pada sisi mana kita berada. Karena memang Allah memberikan kepada kita alternatif. Kita diberikan tawaran menjadi orang dermawan. Atau kita bertahan pada posisi orang yang kikir, pelit, dan bakhil. Juga Allah menuntun kita agar kita selalu pemaaf, merelakan, mengizinkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tatkala kita merasakan bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara, tak lama gitu, baik hidup sendiri maupun dengan harta dan jabatan kita, maka tentu manusia seperti itu, yang punya kesadaran seperti dua, dia itu lebih memilih, gitu ya, lebih memilih untuk memaafkan orang lain. Dia lebih memilih menjadi dermawan daripada menjadi orang yang kikir lagi bakhil. Dia lebih memilih untuk menolong daripada menyakiti pihak lain. Dia lebih baik memberi daripada dia menjadi beban orang lain. Nah, yang paling sederhana dalam kehidupan kita itu yang memang kadang-kadang berat dan sulit adalah memaafkan atau menjadi pemaaf, merelakan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain kepada kita itu non materi, Bapak Ibu, tutur katanya yang menyakitkan perasaan kita, yang mengingatkan kita tentang kesalahan dan kesilapan kita, mengungkit dosa dan kegagalan kita. Dia menuduh kita yang macam-macam. Datangnya pun kadang jiran tetangga, dari bos kita, dari teman kita, dan juga ada yang datangnya kadang-kadang dari saudara kita. Dan juga kadang-kadang dari orang tua kita, mertua kita.
Ada juga kesalahan orang lain adalah berupa materi. Hak kita diambilnya, dipaksakannya. Contohnya umpamanya dia minjam, tetapi tak dikembalikannya. Bahkan dia gerta kita segala pula. Sudah dia pinjam uang kita, sudah diambilnya lagi. Kita tagih, malah dia gerta kita. Dia takutin kita. Nah, bapak dan ibu yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kesehariannya, dia berhadapan dengan ragam masalah. Tetapi karena dia adalah manusia dan dia juga seorang rasul, dia juga seorang sosok yang harus memberi tauladan, kadang juga menonjol sifat manusianya. Tetapi karena dia utusan, dia rasul, dia nabi, selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mulai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai manusia banyak, termasuklah di dalamnya itu adalah umatnya itu, bagaimana menjadi pemaaf, merelakan kesalahan orang lain, dan mengikhlaskan kalau ada haknya diambil oleh orang lain atau saudaranya. Kadang-kadang yang terjadi, bapak ibu yang berbahagia, banyak sekarang kita dengarkan, kita lihat, kita tonton di media sosial. Apa itu? Kakak beradik sampai masuk ke pengadilan. Masalah harta. Ada anak mengadukan orang tuanya. Gara-gara harta tidak dibagi. Masalah pertapakan tanah. Banyak-banyak hal-hal yang selalu membuat kita marah. Sehingga sulit kita merelakan, sulit kita memaafkan. Tetapi kita selantiasa itu diingatkan oleh Allah. Contoh pesan Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah kepada Rasul, maka maafkanlah mereka dan janganlah engkau marahi mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi Allah menyuruh di antara kita makhluknya ini supaya mampu saling merelakan, saling memaafkan. Boleh jadi yang berbuat salah itu dari kalangan masyarakat biasa, yang pendidikannya terbatas, pengalamannya terbatas, pikirannya juga sempit, sehingga dia tidak tahu tata krama. Tak tahu dia balas budi. Kadang-kadang saja orang yang sudah berpendidikan, orang yang sukses juga kadang-kadang berbuat yang salah-salah juga. Maka apabila itu terjadi, kita dianjurkan untuk memaafkan, merelakan. Penekanan Allah lagi. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu menekankan kepada Rasulullah untuk memaafkan, gitu ya. Tidak lagi memarahi, justru memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Allah itu adalah Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, terutama kepada kita yang jadi bos gitu ya, yang jadi komandan gitu, jadi pimpinan gitu, bagaimana kita selalu membuka hati gitu, supaya kita mampu merelakan teman bawahan kita, sehingga apa, kehidupan itu happy-happy aja, tidak ada beban karena ada kesalahan, ada klis gitu, ada ketidaksalahpahaman di antara satu dengan yang lain. Sebab kalau kita tidak memaafkan orang, tidak mudah memaafkan orang, bapak ibu yang berbahagia. Kita diikutin oleh rasa was-was, rasa takut. Jangan-jangan orang yang ini tadi akan membuat ulah kepada saya. Jangan-jangan dia dendam dan dia akan membunuh saya atau apa. Maka dengan kita berdamai, kita memaafkannya, kita saling membangun hubungan yang harmonis lagi,
maka kita bisa hidup tenang, bisa tidur nyenyak, bisa makan dengan lahap. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau jiwa kita sudah mudah memaafkan, maka kita ajarin keluarga kita, teman kita, supaya mereka juga mampu memaafkan, merelakan kesalahan kawan dan teman mereka. Pada surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi pesannya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Barang siapa yang memakai dan memperbaiki, itu ya, siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada di sisi Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kalau pemaaf kita, itu ya, kita berbuat baik itu, maka kita mendapatkan ganjaran, pahala dari Allah. Terampuni dosa kita. Itu, dan kita mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Suami salah, istri memaafkan. Istri salah, suami memaafkan. Anak silaf, orang tua memaafkan. Orang tua gagal, kita harus anak-anak mampu melihat situasi. Orang tua kita kadang-kadang gagal menyekolahkan kita. Kenapa? Iya, karena kehidupan orang tua kita sangat pas-pasan. Jangan kita salahkan mereka. Jangan kita menyakiti perasaan orang tua kita. Kita relakan, kita maafkan. Jangan kita coba banding-bandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain. Mungkin orang tua lain sukses. Kenapa? Mereka punya modal. Mereka punya kemampuan memikirkan masa depan. Tetapi orang tua kita, bunda kita, ayah kita, ada keterbatasan. Kita sebagai anak, gitu ya, harus mampu merelakan itu, memahami hal-hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soal maaf memaafkan kita mulai dari keluarga inti kita, berkembang jiran tetangga, sahabat, sampai di mana kita sibuk hari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

0: antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan.

0: Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
0: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
0: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo.

0: Difonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Satu Jonville dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Lurai Kargo, Jonville dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 Jonville 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
2: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
1: Bagaimana terdakwa? Silakan.
3: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
1: Terima?
3: Ya, saya terima. Ya.
1: Terdakwa Dedi?
4: Ya, sama.
1: Terdakwa Andri?
5: Ya, Majelis, saya menerima.
2: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabianan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Mendukung program KDKMP secara masif.
7: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
6: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
7: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
8: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi gitu.
7: Okay.
8: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
7: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agajaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
4: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
9: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
10: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
9: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
4: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
9: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
11: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
9: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah atau bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil stream RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta yang hadir di setiap malamnya pukul 19 waktu Indonesia Barat dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya untuk Anda, edisi hari ini, tepatnya edisi Jumat malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan menantikan sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar Islam yang akan disampaikan oleh narasumber bersama dengan Ustadz M. Aziz Nasution SPDI dengan topik mimbar Islam yakni agar hidup lebih tenang. Dan kita akan menantikan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program mimbar Islam untuk edisi Jumat bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Gunung Stoli di mana saja Anda berada bersama kami di 96,2 MHz. Dan saat ini pendengar, seperti yang kami sampaikan untuk Anda pada malam hari ini, edisi Jumat malam, tepatnya tanggal 10 Juli 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan program Mimbar Islam dengan topik Agar Hidup Lebih Tenang, langsung dipandu oleh Ustadz M. Aziz Nasution, SPDI. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufikihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Pro 1 Gunung Stoli di mana saja Anda berada, tentunya tak lupa kita untuk senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita berbagai nikmat, rahmat serta karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Tentunya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus kita syukuri. Oleh sebab itu, para pendengar, mari kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka kita perbanyak mengucapkan alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya kita basahi lisan kita dengan ucapan-ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tentunya tak lupa kita sampaikan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang apabila kita berpegang teguh pada keduanya, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita, pasti kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah, ya kita senang sekali bisa menyapa kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan ya RRI Pro 1 Gunung Stoli ini, di mana pada malam hari ini kita kembali dalam acara Mimbar Islam, dan yang menjadi tema kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah agar hidup lebih tenang. Ya, nah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja Anda berada, tentunya salah satu yang senantiasa kita inginkan, ya kita harapkan, bahkan semua manusia mengharapkannya, ya, yaitu adalah ketenangan, ya, ketenangan di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Tentunya banyak hal atau banyak kiat-kiat, banyak cara-cara agar kehidupan kita lebih tenang. Ya, banyak tips-tips yang hendaknya kita amalkan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan ketenangan dan kita bisa dan mampu menjalani kehidupan kita ini dengan lebih tenang. Ya, oleh sebab itu, para pendengar di mana saja Anda berada, yang menjadi patokan kita, ya, ataupun sarana-sarana, wasilah-wasilah yang menjadikan kita memperoleh kehidupan yang tenang, yang nyaman, itu tentu berdasarkan tuntunan ataupun petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, sebahagian orang yang memahami bahwasanya dia akan memperoleh ketenangan dalam kehidupannya jika dia memiliki harta yang banyak, ya. Dan mungkin sebagian orang memahami bahwasanya dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya apabila dia, ya, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, ya. Nah, tentunya para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, ya, ketenangan ini tidak bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan jika seandainya kita tidak mencari wasilah, ya, atau sebab-sebab yang akan mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita berdasarkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali, ya, kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk. Begitu pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah-risalah ataupun petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beliau sampaikan kepada kita umatnya. Ya. Oleh sebab itu, para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar hidup kita lebih tenang. Ya. Ada banyak hal, ya, yang harus kita kerjakan supaya kita merasa, ya, ada ketenangan dalam hidup kita. Ya, betapa banyak orang tidak merasa nyaman, ya, tidak merasa tenang, merasa was-was, merasa sedih yang berlebihan, ya, atau senang juga, ya, secara berlebihan, ya. Maka kita mengharapkan, ya, sebuah ketenangan dalam kehidupan kita, ya, yang jauh dari kesedihan yang berlebihan, ya, kemudian kita merasa nyaman, ya, kemudian kita merasa hati kita tenang, dada kita lapang, ya. Nah, ini sangat kita harapkan dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini atau malam ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadikan kehidupan kita lebih tenang, ya, lebih bahagia, ya, lebih nyaman, ya, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama, para pendengar, kiat yang pertama adalah kita harus senantiasa menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, keyakinan yang kuat, ya, akidah yang benar, maka ini akan membawa orang tersebut kepada kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, ya, dan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Ya, oleh sebab itu, bagaimana dahulu para nabi, ya, para rasul, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka senantiasa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka mendakwahkan kepada umatnya, ya, umat masing-masing itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini adalah faktor yang paling utama yang menjadikan, ya, kehidupan kita penuh dengan kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan. Ya, jadi kita akan tenang. Kenapa? Misalnya tatkala seseorang, ya, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu imannya kuat, ya, tauhidnya kuat, maka dia akan menyadari bahwa itu adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kehendak Allah, maka itu tidak mungkin terjadi. Sehingga dia yakini hal tersebut, dan dia pun ridho, ya, berlapang dada, ikhlas dengan apa yang menimpa dirinya. Ya, maka musibah itu dia jadikan sebagai pelajaran, ya, dan dia tetap menghadapi musibah itu dengan tenang, ya, tanpa dia berteriak ke sana kemari, ya, kemudian memukul-mukul dirinya, ya, kemudian merobek-robek pakaiannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, betapa banyak orang tatkala dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak sanggup untuk menghadapinya. Bahkan dia stres, ya. Dia putus asa, ya. Dia melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, ya. Nah, ini salah satu akibat dari lemahnya keyakinan dan tauhid seseorang. Nah, oleh sebab itu, para pendengar kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, tentu kita harus senantiasa terus mengokohkan, ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana keyakinan itu benar-benar, ya, tertanam, tertancap di dalam diri kita, dalam jiwa kita. Ya, sehingga kita menyadari tatkala kita mendapatkan ujian, ya, kita senantiasa menerima itu dengan hati yang lapang, karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakini itu. Ya. Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi iznillah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang melainkan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi petunjuk di dalam hatinya. Ya. Nah, seperti itu pula sebaliknya, tatkala seseorang diberikan nikmat, diberikan harta yang banyak, diberikan kekayaan, diberikan anak, ya, dan nikmat-nikmat yang lainnya, maka dia juga tidak berbangga diri, ya, karena dia punya keimanan, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari itu semua adalah amanah, titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak berbangga diri, tidak menyombongkan diri, ya, terhadap orang lain, ya, apalagi merendahkan orang lain. Nah, para pendengar kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, tentu orang yang memiliki karakter yang seperti ini itu bukan orang sembarangan, namun orang yang punya karakter yang seperti ini, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat, ya, keyakinan yang kuat, ya, tauhid yang benar, yang punya keimanan yang kokoh ya di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar hidup kita lebih tenang para pendengar, mari kita membiasakan melihat orang yang di bawah kita dalam urusan-urusan dunia. Ya. Dalam urusan-urusan dunia, mari kita membiasakan diri kita untuk melihat orang yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak memandang remeh terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya ada seorang, dia hanya punya motor, ya. Maka jangan kita memandang orang yang di atas kita yang punya mobil mewah, ya. Tapi pandanglah orang yang di bawah kita. Ada orang dia hanya punya sepeda saja. Dia tidak mampu membeli motor, ya. Maka kita akan memandang nikmat Allah itu ternyata sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita merasa sulit, merasa susah, merasa punya harta yang sedikit, mari kita melihat orang yang di bawah kita. Ternyata masih banyak orang yang lebih sulit, lebih susah, lebih menderita, bahkan lebih miskin ya dari kehidupan kita. Nah, ini akan membuat kita untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ternyata ya tatkala kita merasa susah, sulit, ya ternyata masih banyak orang-orang yang lebih susah dari kehidupan kita. Lebih sulit dari apa yang kita alami. Ya, maka kita harus membiasakan bagaimana kita memandang ya orang-orang yang di bawah kita dalam hal urusan-urusan dunia, ya, supaya kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kita terbiasa melihat orang-orang di atas kita, kita memandang nikmat yang telah diberikan kepada kita rasanya sedikit, kita anggap remeh, kita anggap ya bahwasanya apa yang kita miliki itu jauh dibandingkan orang-orang yang memiliki ya kenikmatan-kenikmatan dalam urusan dunia, ya. Maka ini perlu kita rubah ya para pendengar, di mana kita harus ya memandang ya orang-orang yang di bawah kita, ya, agar kita lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, mudah-mudahan ya kajian singkat kita ini bisa bermanfaat. Semoga ya kita diberikan oleh Allah kehidupan yang lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini di masa-masa yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.

0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
1: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
1: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
1: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
1: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
1: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
1: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
1: Betul, Pak. Justru, kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
1: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

kau kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria ya da tefalua ya bezi felendua eroma ke kecuali hari Zumaha tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania boy olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi felendua bawa ala waluo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini di edisi di hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stol frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk berjaya sukses, sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

Firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8-9.

Firman Tuhan bersabda, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Matius 5 ayat 8 sampai 10.

akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9.

Firman Tuhan bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.

Firman Tuhan bersabda, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaannya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23.

Engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Markus 10 ayat 19.

Kualitas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.

0: apa ya, mengantar, mempaketkan. Di luar kota juga banyak peminat yang sebenarnya. Cuman saya repot ya.
1: Sekarang ini sedang berusaha-usahanya disosialisasikan ya kepada pemerintah daerah.
2: Dari puncak Irodoye Bainlah, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Bertepagi bersama saya Arna Telamanua. Pokok-pokok berita hari ini, Baperida Nia Selatan berharap pendidikan di kabupaten dapat berkualitas dan merata hingga ke pelosok-pelosok. Media sosial tetap menjadi alat promosi jualan yang efektif bagi pelaku UMKM. Inilah Lintas Bertepagi. Selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Baperida Nia Selatan berharap pendidikan di kabupaten dapat berkualitas dan merata hingga ke pelosok-pelosok. Berikut laporan Anoveri Sulu.
1: Pelaksanaan lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan di Kabupaten Nia Selatan diharapkan menjadi momen untuk merumuskan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran maupun sumber daya yang diberikan akan membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Harapan ini disampaikan Sekretaris Baperida Kabupaten Nia Selatan Adventinus Zendrate STMM pada lokakarya tersebut. Kegiatan yang digelar program kreasi Save the Children belum lama ini di Hotel Yonas Teluk Dalam tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan angka literasi dan numerasi di Kabupaten Nia Selatan. Menurut Adventinus, berbagai tantangan pendidikan di Nia Selatan masih perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak.
2: Jangan beda nanti di kota, maka di pelosok beda. Mungkin kalau di kota anak-anak kita di sekolah-sekolah itu, di SD itu bisa menulis baca. Tapi kalau di desa misalnya, tamat SD pun belum tentu bisa menulis baca. Dan ini tidak perlu kita sembunyikan, dan ini adalah kondisi kita sebenarnya.
1: Adventinus mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mencari formulasi sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya selatan. Melalui lokakarya tersebut lahir berbagai gagasan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Ia berharap kualitas pendidikan di Nia Selatan tidak hanya meningkat tetapi juga merata di seluruh kecamatan dan desa. Menurutnya tidak boleh lagi ada perbedaan mencolok antara kemampuan siswa di wilayah perkotaan dengan mereka yang ada di pelosok. Dengan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini, Adventinus meyakini dapat menjadi bekal penting bagi generasi muda Nia Selatan dalam menyongsong Indonesia emas di masa mendatang. Demikian, Anoveri Sulu melaporkan.

0: Penetapan warga miskin dalam aplikasi Data Tunggal Sosial Nasional atau DTSN dimulai dari usulan tingkat desa oleh RT, RW, dan Kepala Dusun. Berikut laporan Muni Elihareva.
1: Kepala Seksi Pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosialnya Sutara Kurniaman Harifa menjelaskan mekanisme penetapan warga miskin dalam aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan Data Tunggal Sosial Nasional atau DTSEN dimulai dari usulan tingkat desa oleh RT, RW, dan Kepala Dusun. Data tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah desa. Hasilnya diunggah ke aplikasi 6NG bersama berita acara, daftar hadir, dan foto dokumentasi. Nama-nama usulan juga wajib dipampang di papan pengumuman desa. Bagi desa yang terkendala anggaran, pengusulan bisa dilakukan tanpa musyawarah desa dengan syarat melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa. Masyarakat juga bisa mengusulkan diri secara mandiri melalui aplikasi cek bansos. Namun data tersebut harus diverifikasi lapangan terlebih dahulu oleh pendamping sosial.
2: Nah, setelah itu data itu diusulkan, maka selanjutnya dari tanggal 1 sampai tanggal 11 data itu diusulkan oleh desa atau kelurahan. Dan pada tanggal 14 paling lama setiap bulannya, desa harus melakukan finalisasi data setelah dilakukan pengusulan data. Kalau mereka tidak melakukan finalisasi data, maka data itu masih tetap di data desa, tidak berjalan dia ke data kabupaten. Nah, setelah tanggal 14, maka data itu setelah mereka melakukan finalisasi, maka data itu masuk ke kabupaten. Paling lama di tanggal 17 setiap bulannya, data itu dilakukan pengesahan oleh kepala daerah.
1: Pengusulan tersebut telah ditetapkan batas waktunya, yakni mulai tanggal 1 sampai 11. Finalisasi desa paling lambat tanggal 14 dan pengesahan bupati paling lambat tanggal 17. Setelah itu data diteruskan ke Kementerian Sosial. Kurniaman berharap data DTKS atau DTSN semakin akurat dan bantuan sosial tepat sasaran. Munili Harefa melaporkan.
0: Wali Kota Gunung Soli Sowa Alauli SEMSI memimpin rapat koordinasi secara daring dari Kabupaten Nias Selatan bersama Badan Pengelola Tabungan Penumbuhan Rakyat BP Tapera di ruang rapat Center Kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Agenda ini membahas langkah konkret Pemkot Gunung Soli dalam merespon program nasional 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. Pembahasan utama berfokus pada skema pembiayaan KPR bagi pengembangan perumahan daerah yang difasilitasi oleh pihak BP Tapera. Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudjo Nugroho beserta jajaran Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Gunung Sitoli Eka Kurniawan Harefa STMSI dan perwakilan BPS Kota Gunung Sitoli. Wali Kota menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung program ini demi memperluas akses hunian yang aman dan terjangkau bagi warga. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan penyediaan rumah layak ini bertumpu pada kolaborasi yang kuat. Pemkot Gunung Sitoli juga berharap kemitraan dengan BP Tapera dan para pemangku kepentingan terus menguat agar kualitas permukiman di Gunung Sitoli dapat meningkat secara nyata. Tercapainya target program nasional 3 juta rumah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas permukiman di Kota Gunung Sitoli.

0: Media sosial tetap menjadi alat promosi jualan yang efektif, bahkan produk gagal sekalipun. Berikut Indah Febranti Bulolo menurunkan laporannya.
1: Media sosial masih menjadi cara yang efektif dalam memasarkan produk-produk UMKM di Kepulauan Nias, termasuk bagi Arni Syam atau Ina Rifat, pembuat bolu ikan di Kelurahan Sombe. Setiap memproduksi bolu ikan, ia akan memosting hasilnya di media sosial, khususnya di Facebook, dengan nama akun Arni Syam. Melihat bolu ikan yang baru saja dimasak, ternyata berhasil menggugah keinginan netizen untuk membeli bolu ikan buatannya. Yang menarik adalah bagaimana ia memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk-produk yang awalnya adalah produk gagal, tetapi justru mendapatkan peminat. Contoh, bolu ikan yang agak gosong atau bolu yang bantat.
2: Kalau dampaknya sangat berpengaruh ya kak ya. Kalau kita nggak memposting, juga nanti pada orang menanya. Kan kadang juga saya malas untuk memposting-posting aja kan tiap hari. Tapi kadang orang nanti, kamu buat bolu ya, bolu ikan ada ya. Jadi dengan kita posting tiap hari itu menjangkau luas ya, luas jangkauannya. Sebenarnya kalau memang saya rajin untuk mengantar, mempaketkan, di luar kota juga banyak peminatnya sebenarnya. Cuman saya repot ya, karena bukan hanya ini aja juga pekerjaan saya. Jadi repot mengantar ke ekspedisi lagi. Jadi cukup yang orang Kota Gunung Stoli aja, kecuali kalau ada saudara mereka yang di sini, biarlah mereka yang datang ke rumah. Sebelumnya memang banyak pelanggan saya juga yang minat bolu ikan gosong ya.
3: Bahkan memang ada juga. Berarti yang permintaan aneh-aneh itu ada ya?
2: Juga itu. Pertama sih nggak ada sebelumnya ya, karena mungkin keteladuran saya dalam memasak, mungkin saya

0: itu juga kebutuhan adat ya. Adat pesisir Nias yang betul, khususnya malam berdendang atau kalau isi kaleng juga untuk pengantin.
1: Pengantin betul.
0: Jadi digunakan bolu ikan besar. Ada juga ikan besar itu harganya 12.000 juga satu ekor.
1: Oh, satu ekor.
0: Satu ekor 12.000.
2: Agar omset semakin meningkat, ia tidak hanya menjual bolu ikan. Ia mulai bereksplorasi dengan membuat berbagai jenis kue lainnya meski harus melewati proses trial and error hingga mendapatkan rasa yang pas dan disukai banyak orang. Selain itu, ia juga menjual sarung bantal dan guling serta membuat kasur dari berbagai ukuran. Mimpinya saat ini adalah bisa memiliki toko kue sendiri. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Bertepagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat monitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Antusiasme warga desa Hambawa Kecamatan Gunung Soli Utara terlihat dalam kegiatan gotong royong bersama Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 pada pembangunan jembatan gantung di Sungai Sowu. Jembatan tersebut akan menjadi jalur penghubung utama masyarakat menuju lahan pertanian, perkebunan, sekolah, dan berbagai aktivitas lainnya. Warga secara sukarela bergabung dengan personil TNI untuk mempercepat proses pembangunan sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian terhadap kemajuan desa. Menurut Kepala Dusun 5 Desa Hambawa Krispan Jaya Zeliwo, keberadaan jembatan gantung akan memberikan rasa aman sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala kondisi sungai terutama saat debit air meningkat. Melalui program Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara TNI dan rakyat dalam mendukung pemerataan pembangunan.

0: Kolaborasi dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam setiap satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Berikut laporan Anoverlis Solo.
1: Pendidikan di masa depan dinilai membutuhkan perubahan pendekatan dengan menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Gagasan tersebut disampaikan manajer LOB Ministris Avoda R Pengalaman Bago pada lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam belum lama ini. Ia menilai praktik pendidikan selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjawab tantangan perubahan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui dukungan berbagai pihak, termasuk unsur yang bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik.
2: Nah, kemudian pemanfaatan yang lain misalnya fasilitas pendukung. Kita butuh laptop, butuh, tapi tidak ada listrik. Tapi kita tidak memanfaatkan jaringan PLN yang ada. Atau kita butuh anak-anak bisa pintar sehat, tapi tidak ada kamar mandi. Atau ada kamar mandi yang dibawa oleh pemerintah, tapi jaringan e-bus tidak ada. Nah, kita mau anak-anak kita bisa nyaman, aman, tapi tidak ada orang-orang mendukung untuk keamanan mereka, untuk bagaimana supaya mereka bisa belajar nyaman dan aman.
1: Hal senada juga disampaikan Kabid P3A dari Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Fili Rialawe, pada kesempatan yang sama. Dari perspektif Dinas P2KB P3A, ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam setiap satuan pendidikan. Menurutnya upaya tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, melainkan membutuhkan kerjasama berbagai organisasi perangkat daerah serta lembaga pemerhati anak. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 dan Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN.
3: Jadi untuk skala ya seluruh Indonesia ya, sekarang ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan ya kepada fasilitas pemerintah daerah dan kemudian nanti melatih tenaga pendidik dari sekolah-sekolah bagaimana cara penerapan dan implementasi ya peraturan yang baru ini.
1: Filiria juga menyampaikan apresiasi kepada Save the Children dan Kreasi yang telah memfasilitasi pelatihan.

BSAN bagi aparatur daerah, termasuk membentuk 12 fasilitator daerah yang nantinya akan melatih guru-guru di sejumlah sekolah. Menurut Filiria, pelatihan tersebut penting agar pendidik memahami prosedur perlindungan anak, mampu menekan angka kekerasan di sekolah, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila terjadi kasus kekerasan. Demikian, Anne Versulu melaporkan.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Baperida Nia Selatan berharap pendidikan di kabupaten dapat berkualitas dan merata hingga ke pelosok-pelosok. Media sosial tetap menjadi alat promosi jualan yang efektif bagi pelaku UMKM. Pendengar demikian lintas berita pagi, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Arna Telambanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

Jangan takut jika Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

0: Baik, mendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa 1 RRI Gunung Soleh Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita sudah terhubung bersama BMKG bersama Ibu Anissa. Baik, selamat pagi Bu, salam sehat.
1: Selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitali.
0: Iya, gimana nih Bu perkembangan informasi perkiraan cuaca untuk di edisi di hari Sabtu nih Bu, di tanggal 11 Juli 2026 nih Bu?
1: Baik, untuk pantauan cuaca pagi hari ini tanggal 11 Juli 2026 dari Stasiun Meteorologi Binaka terpantau berawan. Kemudian untuk perkiraan cuaca pagi hingga siang hari nanti diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan, namun ada potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Sedangkan untuk perkiraan cuaca esok hari tanggal 12 Juli 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini hingga esok hari.
0: Baik Bu, apa nih Bu himbauan untuk kepulauan masyarakat Nias nih Bu terkait dengan perkiraan cuaca?
1: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat, mohon untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, kemudian badai petir. Kemudian mohon untuk selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui media-media yang terverifikasi seperti media sosial BMKG Binaka, aplikasi info BMKG maupun RRI Gunung Sitoli.
0: Baik Bu, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini Bu, dan selamat bertugas kembali dan tetap semangat Bu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu.
2: Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Jika ingin menjadi seorang pemenang, maka janganlah pernah sekalipun Anda menyerah. Menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi. Berjuanglah dan carilah jalan agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

Glow stick akan menyala jika dipatahkan terlebih dahulu. Dalam hidup, seringkali Anda merasa hilang arah jika memiliki banyak masalah, tetapi tidak apa. Semua itu adalah hal yang wajar. Masalah tersebut akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti glow stick, Anda pun akan bersinar setelah dipatahkan oleh berbagai masalah.

Cinta adalah pupuk yang bisa menyuburkan perasaan tandus di hati Anda. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, teman, kasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang menjadi kehidupan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mau penyaluran